Mas Rifim, 96,3 MHz teman terbaik kamu Tompro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Di mana saja kalian berada Tompro 2, Tompro 2 tetap semangat menjalani hari-hari, asik. Biarpun banyak pekerjaan, tapi harus tetap nikmati prosesnya Tompro 2. Oke Tompro 2, masih bersama Jonet Hukupun yang menemani pagi kalian Tompro 2, serta member tau kalian informasi-informasi terkini. Dan untuk Tompro 2, jangan kemana-mana, tetap stay terus dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gue pengen jadi bokap yang nyantai, yang asik, yang bisa berteman dengan anak gue, tapi dia tetap tahu sopan santun, tahu tetap cara bertata krama, tahu tetap behave dan bisa menempatkan dirinya aja sih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses. Belum punya mobil, belum punya rumah. Belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi? Bentar. Tadi teman aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini di jalur requestan di santai siangnya Pro 2 teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung mau request lagu di siang hari ini langsung aja teman Pro 2 0811482842. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2. Sambil tunggu teman Pro 2 ya yang mau gabung di siang hari ini di jalur request lagu, saya akan share informasi. Nah, ini buat kita ya teman Pro 2, informasi yang pastinya ini sangat penting ya karena berhubungan dengan kendaraan kita teman Pro 2. Jadi ini Pertamax Turbo Dex Lite dan Pertamina Dex naik 1 September 2026. Nah, harga Pertamax Turbo Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026 pukul 12 WIB ya. Pertamina Putra Niaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah.

Oke, teman Pro 2, lanjut ya teman Pro 2. Jadi penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari 18.300 menjadi 19.600 per liter. Dexlite mengalami kenaikan harga dari 19.700 menjadi 23.700 mulai periode penyesuaian.

main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya.

Oke, teman Prodo masih menemani teman Prodo di siang hari ini di menit ke-9 dari pukul 11. Masih dengan informasi dan juga musik ya di jalur requestan di siang ini tentunya teman Prodo. Oke, teman Prodo. Ini sudah ada yang bergabung ya dari Zulia. Selamat pagi Prodo Hitlist, izin request menerakan dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyanyinya dan De Anggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via R Digital ya kak. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada dari Malia LC. Hai kak, semangat pagi menjelang siang semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat dan semangat beraktivitas. Saya Maria, izin request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sudah bergabung di jalur requestan di siang hari ini. Buat teman Prodo juga yang mau gabung mau request lagu silahkan ya teman Prodo. Oke, teman Prodo, sebelum lanjut putar lagu requestan saya update informasi dulu ya. Ini dari dunia olahraga, Liverpool resmi datangkan Barcola dari PSG dengan rekor 124 juta euro ya teman Prodo. Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Prancis Bradley Barcola dari Prancis Saint-Germain. Biaya dilaporkan hingga 124 juta menjadikannya rekor transfer klub setelah kepergian Mohamed Salah akhir musim lalu. Ia mendatangkan kontrak 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 29. Barcola mencetak 39 gol dan dalam 152 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Lyon pada 2023. Barcola memenangkan 2 gelar Liga Champions, 3 Mahkota Liga 1 dan 2 Coupe de France bersama PSG. Ia diperkirakan akan bermain di sayap kiri dengan Cody Gakpo yang kini dikabarkan akan pindah ke Manchester City. Oke, teman Prodo, itu untuk update informasinya. Dan tentunya kita langsung aja akan hadirkan lagu requestan ya teman Prodo di siang hari ini tentunya.

warga Wamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, di santai siangnya Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu langsung aja nih teman Pro 2. Tadi sudah ada Zulia dan juga Maria Elsa yang sudah gabung. Buat teman Pro 2 yang mau gabung lagi silakan ya teman Pro 2.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

Masih menemani teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2 di FM 96,3 MHz. Di siang ini teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List sampai jam 12. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dan mau gabung langsung nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini mungkin pada era-era dulu ya, era-era 90-an lah ya, 80-an. Kalau kita mau denger lagu kan biasa lebih ke CD ya. Kita putar di CD, terus mau nonton atau dengar lagu kan lewat CD tuh teman Pro 2.

dirilis, fisik mulai kembali diminati. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mencakup visual, karakter suara, dan juga keinginan memiliki kedekatan lebih dengan musik. Kehadiran merch, poster, hingga karya seni juga membuat rilisan fisik menawarkan pengalaman yang tidak didapatkan dari platform digital. Ini melansir dari International Federation of the Pornographic Industry atau IFPI, pendapatan format fisik tercatat tumbuh 8% secara global pada 2025. Penjualan vinil meningkat sekitar 13,7% bahkan di Amerika Serikat. RIA mencatat 46,8 juta unit vinil terjual dengan pendapatan mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ada pun sebanyak 62% Gen Z yang membeli vinil bertujuan untuk mendukung artis favorit. Sedangkan sekitar 61% menggunakan vinil hanya sebagai alternatif dari platform digital. Nah, meski demikian, streaming tetap mendominasi industri musik global. IFPI mencatat pendapatan streaming pada 2025 lebih tinggi, yakni mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kembali rilisan fisik bukan sekedar nostalgia, melainkan pencarian pengalaman mendengarkan yang lebih dekat. Jadi format fisik dan digital kini bisa berjalan beriringan dengan fungsi masing-masing. Nah itu ya teman Pro 2, jadi CD, vinil, dan juga kaset ya teman Pro 2. Memang pada zamannya ya sangat-sangat dibutuhkan, tapi di era streaming saat ini kan memang kurang ya. Tapi tergantung juga ya dari yang suka koleksi atau bagaimana kita mendukung para penyanyi ya. Pasti kita akan mengkoleksinya teman Pro 2.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.

0: Mudah. Emang gimana Superman?
1: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
1: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan

0: belanja cerdas untuk keluarga.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

Oke, teman berdua, sebelum lanjut lagi lagu dari Dudi Oris ya. Seisi hati, tentunya kebersamaan kita di requestan sampai di sini masih menemani teman berdua di suasana siang, di istirahat siang teman berdua di jam 12. Buat teman berdua yang lagi aktivitas, jangan lupa rehat sejenak ya untuk menikmati makan siang kamu. Sambil menemani istirahat kamu di saat ini yang lagi dengerin berdua, beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan langsung saja saya hadirkan menemani suasana sore teman. Kok sore? Siang maksudnya teman berdua ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: Alat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini di menit ke-59 dari pukul 12. Dan selanjutnya nanti di pukul 13 ya sampai pukul 14 akan hadir menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan. Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke, teman Pro 2, kalau tadi sudah menemani teman Pro 2 dengan musik-musik bagusnya Pro 2, menemani suasana siang teman Pro 2, langsung saja nih teman Pro 2, saya akan hadir dengan informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Kita mulai dari dunia olahraga sepak bola teman Pro 2. Manchester City boyong Elan Elias dari Palmeiras dengan 700 miliar. Manchester City resmi mendatangkan winger Brasil Alan Elias dari Palmeiras. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Inggris tersebut. Alan bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai 32 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah. Masih dari dunia sepak bola, Gabriel Jesus tiba di Barcelona selangkah lagi resmi jadi pemain Barca. Gabriel Jesus tiba di Barcelona Senin 31 Agustus waktu setempat, kehadirannya untuk menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Catalan tersebut. Penyerang Brasil mengaku senang saat tiba di Bandara Josep Tarradellas. Barcelona membayar 10 juta euro untuk mendatangkan Jesus dari Arsenal. Jesus sudah membela Arsenal selama 4 tahun

2026. Malaysia langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dan mampu memanfaatkan peluang untuk membangun keunggulan 2-11 atas Indonesia sejak awal pertandingan. Anthony Benn dan kawan-kawannya menutup paruh pertama dengan kedudukan 31-37 setelah memberikan perlawanan lebih pada tuan rumah. Keunggulan Malaysia bertambah menjadi 5-7-4-8 menjelang kuarter terakhir setelah Indonesia kembali kesulitan meredam efektivitas serangan tuan rumah tersebut. Sebaliknya, Malaysia menambah 20 angka untuk memastikan kemenangan dengan keunggulan 14 poin atas tim asuhan David Rainer Singleton. Dari statistik tembakan, Indonesia mencatat akurasi keseluruhan sebesar 43%. Sedikit tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 44%. Indonesia juga membuka akurasi tembakan 2 angka sebesar 45,1% setelah lemparan bebas 56,6%. Sebelumnya Indonesia mengalahkan Singapura 85-4 pada pertandingan pertama sebelum takluk 60-71 dari Hong Kong pada pertandingan kedua grup C. Meski kalah dari Malaysia, Indonesia tetap melaju ke putaran kedua karena posisi 3 besar berhak melanjutkan perjuangan menuju Piala Asia FIBA 2029. Masih dari dunia Olimpik, Aklaris kembali menang telak di putaran pertama US Open 2026. Carlos Aklaris mengawali kembali kiprahnya di turnamen Grand Slam US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kedua itu menundukkan Roman Safelin 3 set langsung setelah 4 bulan absen karena cedera pergelangan tangan. Aklaris mengalahkan Safelin 6-4-6-4-6-4 dalam pertandingan putaran pertama di Arthur Ashe Stadium Selasa 1 September 2026. Aklaris tampil dengan balutan putih pada lengan kanannya dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Petenis berusia 23 tahun itu mengakui sempat memiliki keraguan mengenai kondisi fisiknya, namun hal itu tidak menghalanginya menyelesaikan pertandingan tanpa kehilangan satu set pun. Kemenangan tersebut membuat Aklaris mencatat rekor sempurna 8-0 di turnamen Grand Slam sepanjang 2026. Teman Prodo, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk informasi seputar dunia hiburan di siang, dunia olahraga ya. Di siang hari ini nanti di pukul 14 sampai pukul 15 kembali menemani teman Prodo dengan informasi dari dunia hiburan tentunya teman Prodo.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di siang hari ini. Masih menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar dunia hiburan ya teman Pro 2. Langsung saja nih saya akan share seputar informasi dunia hiburan. Kali ini dari Reza Arab siap tempuh jalur hukum soal pembajakan film harusnya horor ya teman Pro 2. Sutradara harusnya horor, Reza Octavian atau Reza Arab siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di media sosial. Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun X Patria Kibasi. Akun tersebut disebutkan menyebarkan rekaman adegan harusnya horor disertai tulisan bernada hinaan. Reza mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut. Ia menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan. Menurut Reza, adegan yang dibagikan tersebut memiliki makna personal baginya. Ia menyebut adegan itu dibuat berdasarkan kebiasaan bersama mendiang Lula Lava. Sebelumnya, rumah produksi SJ Picture juga telah mengingatkan penonton untuk tidak merekam maupun menyebarkan materi film. Larangan tersebut mencakup rekaman layar di bioskop dan potongan adegan yang kemudian diunggah ke media sosial. Pihak produksi menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pelaku pembajakan. Nah itu ya teman Pro 2, yang pastinya ini menjadi salah satu peringatan buat kita ya. Jadi kalau kita nonton di bioskop film-film baru, jangan sampai kita merekam layar terus mengekspos di media sosial kita ya. Itu bisa bahaya ya, apalagi dari sutradara film itu atau yang memproduksi film itu pastinya akan menuntut kita ya teman Pro 2. Jadi harus kita hati-hati juga tentunya. And they can't find something to satisfy me. Look.

Gawamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Itu ku nasik membentuk perasaan yang kekalimat secara emosional. Bagiku itu salah satu kefalus. Itulah sen aku hari di sini. For real, hari di sini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu,

Oke, teman berdua, lagu dari Mas Lagai, geser tong ke Wamene ya teman berdua. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siangnya Pro 2. Kita akan berjumpa lagi besok hari di session yang berbeda. Saya Mikunur pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Broadway FM RRI 90,3 MHz, teman terbaik kamu teman Broadway. Di pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung barengan sama Broadway FM RRI Nabire, teman Broadway, untuk ngikutin siaran berjaringan tamu kita Skor Wheel 1 Papua, mulai dari Nabire, Jayapura, Wamena, Serui, Biak, dan juga Merauke.
1: Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah tentunya masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hendra. Setelah satu lagu ini.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: RRI Produa Nabire, teman terbaik kamu.
2: Krik, krik, krik, krik.
3: Balik lagi teman Produa di RRI Produa Nabire, masih di siaran berjaringan tamu kita ya. Topiknya fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hezron dari BMKG Nabire, teman Produa. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai apa sih sebenarnya El Nino dan juga penyebabnya, teman Produa. Nah Kak, ini mau lanjut lagi nih ngomongin tentang El Nino di hari ini Kak. Nah, apakah memang El Nino ini Kak bisa menyebabkan, ini kan sekarang lagi beberapa waktu lalu kan air-air ini kan sempat kurang nih Kak ya, yeah. Sumur-sumur setempat kering itu, berarti itu juga bisa faktor dari El Nino itu ya Kak berarti?
4: Iya, faktor dari El Nino menyebabkan kekeringan. Jadi kami dari BMKG itu sudah merilis peta dari BMKG pusat itu di bagian klimatologi itu. Monitoring ketahanan air, ketahanan air untuk pangan. Jadi memang dari 8 kabupaten di Papua Tengah itu yang paling terdampak itu di periode Agustus-September ini itu di Kabupaten Nabire. Itu di, kalau saya lihat di petanya itu memang di daerah distrik mulai daerah Makimi, Napan ke sana itu yang ya itu yang paling sering terdampak airnya. Kalau untuk distrik Nabire, Teluk Kimi Nabire itu memang ada tapi tidak semua gitu. Jadi memang untuk Papua Tengah memang Kabupaten Nabire yang paling terdampak untuk kekeringan gitu.
3: Berarti sampai sekarang nih Kak?
4: Iya, masih kalau kita lihat di cerita-cerita dari teman-teman di Nabire memang ada beberapa wilayah di Nabire memang beberapa distrik yang terdampak. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah apa di Bukitan ini Kali Harapan dan semua itu paling terdampak itu air gitu, kekeringan.
3: Kak ini kan tadi ngomong kalau puncak El Nino ini di bulan September sampai Oktober?
4: Iya, September, Oktober, November, mulai start dari Agustus semuanya. Iya.
3: Apakah memang itu nanti sudah bisa diperkirakan akan betul-betul panas seperti 3 bulan terakhir atau mungkin masih akan diselingi lagi dengan hujan?
4: Untuk khusus di kita di wilayah Nabire itu masih akan ada selingi hujan, tapi memang tidak durasinya tidak akan misalnya hari ini hujan terus 3 berturut-turut itu tidak. Mungkin ada yang bisa seminggu sekali saja hujan gitu. Jadi memang dia sporadis, durasinya tidak lama gitu. Jadi kita makan sampai akhir tahun ini kita masih akan apa ini mengalami fenomena El Nino-nya cukup kering lah, cukup. Jadi suhu udara masih akan panas gitu itu.
3: Tapi ini panasnya sama seperti kemarin atau mungkin ada penurunan lagi?
4: Kalau sudah masuk di akhir tahun dia akan menurun, ya. Karena memang dari prediksi BMKG memang dirilis itu demikian.
3: Ya. Berarti tadi kan kakak juga bilang kalau sampai sekarang mungkin ya itu air-airnya masih agak sulit ya sumber air itu. Ini kira-kira ada siasat nggak sih dari BMKG mungkin kepada masyarakat untuk menyiasati untuk persediaan air untuk beberapa bulan ke depan, apalagi kan puncaknya masih sampai November ya kak ya. Itu ada nggak sih kak? Katanya jujur nih susah air ini setengah mati kak.
5: Iya, kalau bilang susah air saya kan tinggal di Samabusa. Itu terdampak sekali itu. Kadang itu dapat bantuan air dari BPD atau BPPD. Itu mereka itu kayaknya punya program juga, mereka ke daerah-daerah yang mungkin kelurahan yang airnya kering itu mereka drop air. Salah satunya di tempat saya di Samabusa itu sudah 2 kali kalau nggak salah di itu. Nah, jadi mungkin penanganannya apa yang saya lakukan, solusi yang saya lakukan di rumah juga tuh, itu saya buat penampungan, Mbak.
3: Penampungan seperti apa?
5: Penampungan tuh? Air. Jadi, kita mengalami kekeringan dalam artian hari hujan itu berkurang kan? Betul. Nah, hari hujan berkurang kan berarti, air itu, tanah sudah mulai, sudah mulai kekurangan air atau kering gitu kan. tanah sudah kekurangan, mulai sungai itu debit air sungainya sudah menurun jauh. Nah, solusinya saya tuh cicilnya tuh pelan-pelan. Saya mulai ambil air dari 200 liter gitu, saya tampung. Tapi apa yang saya ambil tuh dan saya pakai itu beda jauh. Jadi kayak saya satu hari ambil 200 liter, tapi yang pakai cuma mungkin 100 liter gitu. Jadi ada 100 tuh simpan dan itu mulai bertambah sampai sekarang. Ini yang buat saya masih di apa namanya di daerah yang mulai kering masih bisa inilah masih bisa itu siram bahan. Tanaman sedikit-sedikit.
3: Oke, kira sudah tidak siram lagi karena kan belum balik baik mandi kayaknya ya kalau kering begini. Kak, kalau fenomena ini ada hubungannya nggak sih kak dengan misalnya bisa berdampak nggak sih kak sama sektor mungkin pertanian dan juga ketahanan pangan ya? Apalagi sekarang ini kemarin beberapa waktu belakangan itu pas lagi panas-panasnya kayak sayur ini agak susah, ada beberapa jenis sayur yang susah ditemukan di pasar kak. Kayak ketimun kemarin itu susah sekali, terus sawi juga susah. Itu berdampak juga kan?
4: Iya, kalau kita bicara dampak El Nino untuk beberapa sektor sangat berpengaruh gitu. Bukan hanya karhutlah saja ke kanan, tapi kita bicara pertanian, ketahanan pangan, dampaknya itu yang pertama jelas curah hujan itu berkurang. Itu yang menyebabkan suplai air itu kurang ke tanaman untuk kebutuhan air tanaman kan. Lebih sulit dipenuhi, ketersediaan air irigasinya menurun, pertemuan tanamannya terganggu. Apalagi produktivitas pertanian pasti menurun. Dan apa ya paling bahaya itu kan risiko gagal panen. Nah, itu yang sangat-sangat apa nih sangat kita harus antisipasi gitu. Kalau tadi Mbak tanya bagaimana dengan kekeringan tadi, mungkin saya merangkum tadi jawaban teman Esron, mungkin kita lebih bijak untuk menggunakan air gitu kan, lebih penghematan terhadap air, penggunaan air, tampung air hujan mungkin kayak gitu-gitu, apalagi ya mungkin menjaga sumur-sumur lokal, sumber air yang lokal yang kita punya gitu. Itu kayak gitu sih.
3: Oke. Kayak ini kan kadang-kadang kalau kita orang awam ini kan agak-agak susah ya, kayak ini sudah mulai El Nino atau belum. Nah, ada nggak sih kayak satu cara mungkin untuk orang awam bisa mengetahui kalau ketanda kita sudah masuk ke musim fenomena El Nino itu kak?
4: Kalau fenomena El Nino sendiri kami BMKG itu pasti sudah merilis dari jauh-jauh hari. Contoh kayak kemarin dia mulai start di bulan Juni-Juli, kami BMKG itu sudah mengeluarkan warningnya, peringatannya itu di bulan Maret. Jadi bisa dibilang 3 bulan atau 4 bulan sebelum terjadi, itu kami BMKG sudah mengeluarkan warningnya, peringatannya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu gimana, mungkin kalau kemaraunya yang keringnya itu, kalau secara klimatologi itu, kalau takaran hujannya 50 mm terjadi berapa dasarian deh? Sekitar 3 atau 4 dasarian. Dasarian itu 10 harian. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi kalau kami di BMKG khususnya teman-teman klimatologi itu mereka mentakar hujan secara 4 dasarian atau 3 dasarian itu 50 mm itu terjadi berturut-turut. Tidak terjadi berturut-turut itu menandakan bahwa kita sudah masuk di kemarau. Kering ya itu. Jadi ketika itu terjadi suatu wilayah, teman-teman di klimatologi mereka akan mengeluarkan, oh ini sudah di wilayah tersebut sudah akan masuk di wilayah apa nih musim kemarau gitu. Ya itu.
3: Kalau melihatnya dari misalnya kalau misalnya orang-orang tua kan kadang-kadang nggak punya handphone
4: betul.
3: Punya handphone itu lihatnya kayak dari apakah mungkin ada kayak misalnya sumurnya sudah mulai kering lagi atau apakah mungkin tanda-tandanya mungkin
5: apa ya, tanda-tandanya itu kan agak susah dibedakan karena beda kemarau dengan beda El Nino. Jadi kalau kebaratnya tanda-tanda sumur mulai mengering kan mungkin dibilangnya kemarau. Tapi kalau lebih berkepanjangan, lalu orang-orang mungkin orang-orang awam bilang ini kenapa bisa lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi El Nino tuh tidak bisa apa ya, kita lihat pakai mata telanjang bahwa oh ini El Nino nih, tidak. Jadi El Nino tuh suhu di Pasifik naik, tapi dia berdampak ke kita. Dan kita kan tidak tahu kalau cuma lihat pakai mata telanjang gitu. Wih, di Pasifik sana suhu naik belum kan, tidak tahu.
3: Kita gitu
5: kan. Nah, itu hanya menggunakan pembacaan alat ukur di sana gitu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui El Nino ya, salah satunya sering-sering update berita dari BMKG gitu.
3: Oke, berarti kalau untuk pandangan mata tuh nggak bisa di
4: memang
3: harus dari informasi dari BMKG yang keluarkan ya kak. Nah kalau dari BMKG sendiri nih kak, apa sih baiknya kita lakukan ini untuk menghadapi periode kering yang kayaknya cukup panjang ini kak.
5: Solusinya ya kira-kira cara penanggulangannya ya paling prioritas paling atas pasti penghematan air dan juga mungkin di bawahnya setelah itu tidak membakar lahan sembarang atau membakar sampah yang tidak terkontrol.
3: Susah tuh kak.
5: Tapi perlu kita tahu juga bahwa pembakaran kayak hutan yang terbakar itu kan sangat susah hanya oleh alam gitu kayak karena sinar matahari lalu terbakar itu sangat sangat susah terjadi. Itu pasti ada keterlibatan dari tangan-tangan manusia gitu. Pasti kayak itu
3: karena kadang-kadang kalau musim panas begini tuh sebagian orang memanfaatkan lagi panas ini membakar lampas siang-siang. Nah, itu berarti juga salah satu
5: apalagi tidak terkontrol kan dia bakar malamnya dia pulas tidur gitu, dia pulas tidur dengan tidak tahu kalau mungkin ada angin kencang yang bawa bara api. Betul. Oh sudah mulai dia merambat sampai dan kita yang pernah Nabire terjadi beberapa hari kemarin itu
3: niatnya mungkin baik ya mungkin bakar sampah tapi ternyata menyebar kemana-mana. Nah kak kemarin yang bicara tentang kebakaran hutan dan juga lahan itu mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sempat baca lihat itu ada tulisannya hotspot atau mungkin titik panas itu tuh apa sih kak sebenarnya?
4: Hotspot itu ya tadi itu titik panas itu ya titik panas yang terjadi di suatu wilayah itu menggunakan satelit. Satelitnya memang khusus untuk mendeteksi panas. Jadi kita satelit itu akan mengeluarkan semacam peta gitu yang bisa kita akses. Jadi kita bisa melihat di wilayah itu ada berapa jumlah titik panasnya gitu. Jadi kalau kemarin kita melihat historisnya kemarin satu minggu terakhir, dua minggu terakhir memang Kabupaten Nabire dari 8 kabupaten, Kabupaten Nabire yang paling banyak titik panasnya gitu. Itu sudah kita laporkan ke teman-teman dari pihak provinsi dan Kabupaten Nabire khususnya gitu. Ya.
3: Oke. Okay. Berarti kalau hotspot ini selalu berkaitan kan dengan adanya kebakaran itu?
4: Betul. Jadi hotspot ini memang terjadi karena memang fenomena El Nino-nya dan kemarau itu yang menimbulkan titik panas. Itu yang memang harus di kami selalu mengupdate-nya itu lewat citra satelit khususnya untuk mengetahui titik panas di suatu lokasi wilayah gitu.
3: Kak untuk potensi resiko kekeringan nih kak, kira-kira sebesar apa sih potensi penyebaran resiko kekeringan dan juga mungkin kebakaran itu ke wilayah lainnya selain ke Papua Tengah, ada nggak potensinya untuk menyebar?
4: Kalau ditanya potensi penyebaran, jelas ada. Karena kami beberapa hari terakhir menggunakan Zoom meeting juga untuk teman-teman di BMKG di wilayah Papua lainnya. Memang secara, satu minggu terakhir ya, kemarin memang hampir semua di wilayah Papua ada kebakaran titik hotspotnya gitu. Teman-teman kita di Biak, di Serui, di Papua, perbatasan di Papua Tengah, Papua Pegunungan juga. Jadi memang kalau dibilang faktor awalnya memang sebabnya pasti ada dari El Nino-nya, kekeringan. Dan jelas pasti ada juga ada faktor aktivitas manusianya yang menyebabkan semakin menyebar gitu. Itu.
3: Oke, teman-teman kita akan lanjut lagi nanti ngobrol bareng Kak Bio dan juga Kak Hestron masih dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Dan kalau kalian punya pertanyaan teman Pro 2 bisa langsung komen di YouTube-nya RRI Net Nabire.

0: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.

0: Balik lagi di Pro Dono Bina, teman terbaik kamu masih di siaran berjaringan. Tamu kita sore hari ini teman Pro 2, dan topiknya fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabireh, Papua Tengah. Tadi kita sudah ngomongin panjang ya teman Pro 2 terkait El Nino, tapi ini ada yang kelupaan nih. Kita tuh nggak tahu sebenarnya kata El Nino ini apa sih, dari mana sih asal muasal kata ini. Mungkin Kak Hezron bisa menjelaskan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Oh iya, nah El Nino nih kalau orang-orang yang suka apa ya, sepak bola itu kan pasti El Nino nih seperti bahasa Spanyol.
0: Oh, nah, okay.
1: Jadi El Nino itu sebenarnya memang bahasa Spanyol. Lalu itu pertama kali disebut El Nino tuh di Amerika Latin. Nah, di apa ya, daerah pesisir Peru. Nah, itu jadi tuh mereka tuh nelayan-nelayan itu tuh zaman dulu sebelum ada pengukuran kayak sekarang ya. Kan dulu kan cuma ada nelayan. Nah, nelayan itu mereka itu tiap kali sebelum Desember gitu, mereka itu para nelayan itu punya hasil tangkapan tuh menurun. Menurun, lalu sumber suhu di daerah itu tuh menghangat. Nah, jadi mulai dari situ itu, dan itu tidak setiap tahun ya, itu karena El Nino ini fenomena 3-7 tahun gitu kan, dia terjadi gitu.
0: Nah, sorry saya potong, ini maksudnya 3-7 tahun ini
1: periodenya, dalam 3-7 tahun tuh pasti ada terjadi El Nino gitu.
0: Okay,
1: jadi tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali, nah itu tidak. Dia El Nino ini mungkin ya mungkin 2-3 tahun atau 3-4 tahun lagi mungkin bisa terjadi lagi. Nah, dari para nelayan itu mulailah para ilmuwan-ilmuwan itu, apalagi berkembangnya dunia modern gitu kan, cara pengukuran suhu mulai ditaruhlah alat-alat pengukuran suhu di wilayah Peru itu, wilayah perairan Peru. Dan memang setelah apa ya, melakukan pengamatan suhu itu memang suhu permukaan lautnya tuh menghangat. Nah, suhu permukaan laut menghangat itu nanti yang membuat air laut, air laut di wilayah Peru kan ikut menghangat. Nah, ikan-ikan itu kan ibaratnya berkurang tangkapannya di situ. Nah, dari situ ini kita agak arah ke apa, cuaca gitu. Okay, ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi suhu yang menghangat itu tuh dia tuh apa ya, namanya tuh interaksi antara atmosfer dengan laut gitu namanya. Jadi suhu yang menghangat itu kan juga mengakibatkan proses penguapan itu kan tinggi di situ. Bisa dapat kira-kira?
0: Bisa.
1: Oh ya, dari suhu kayak kita memanaskan panci, air di panci kan kira-kira kalau airnya semakin hangat kan berarti penguapan air kan menguap kan? Kira-kira. Ah, menguap kan tinggi. Berarti apa? Berarti peluang terbentuknya apa ya, massa udara atau hujan di daerah atas, di atasnya air laut yang hangat itu lebih tinggi dari biasanya.
0: Oke, okay. Ini menarik tadi kakak. Gambarkan seperti kita lagi masak air gitu. Ya. Mungkin buat orang yang kurang paham bisa
1: sama,
0: ya, digambarkan itu, seperti itu.
1: Digambarkan seperti itu. Lalu akibatnya apa? Ketika air laut itu menghangat, berarti daerah di wilayah Peru kan Pasifik. Nah, wilayah Pasifik kan dekatan sama Peru. Dia menghangat, itu kan berarti itu wilayah yang di sekitar wilayah Peru dan Pasifik seperti Indonesia itu tuh apa ya, suplai uap airnya tuh kesedot semua ke arah air hangat itu. Nah, jadi penguapannya lebih tinggi di situ. Akhirnya akibatnya apa? Indonesia mengalami apa ya, kekurangan massa uap air di atasnya Indonesia gitu. Dia semua bergeser ke arah
2: Amerika Latin,
1: arah Peru dan Pasifik itu. Itu ditambah lagi, itu baru satu apa ya, satu parameter ya. Belum lagi tambah anginnya yang melemah, angin dari Pasifik ke arah Indonesia itu melemah. Jadi memang betul-betul apa ya, betul-betul menghangat dan betul-betul uap air itu menguap itu banyak di daerah Pasifik dan wilayah sekitar Peru itu.
0: Jadi panjang sekali.
1: Panjang rentetannya ya. itu makanya dibilang itu bukan fenomena 1-2 tahun karena prosesnya itu lama sekali prosesnya.
0: Oh, okay.
1: Proses buat terbentuk El Nino tuh di ketropinya lama dia. Dia kayak menyimpan air hangat tuh menyimpan mungkin bertahun-tahun lalu dia mulai melepaskan ke atas itu lamanya.
0: Kak, kalau ini kan fenomenanya kan tadi rentangnya berapa, 3-7 tahun kalau gitu kan. Berarti kalau untuk masyarakat bisa antisipasi enggak kalau mungkin dari sekarang untuk beberapa tahun ke depan misalnya untuk stok air, karena kalau saya lihat sekarang itu banyak masyarakat di konten-konten ya Kak Ina sudah mulai bikin apa ya tampungan-tampungan air di bawah tanah itu untuk menghadapi kayak kondisi kering saat ini.
1: Oh, jadi ibaratnya kita buat tampung sekarang buat nanti tahun-tahun berikutnya.
0: Betul, tidak tahu siapa tahu kan lebih parah lagi kan dari sekarang panasnya dan kurangnya air ini.
1: Ya bisa jadi ya, bisa kan buat tampungan air bukan buat memang buat kekeringan juga kan, kita bisa buat tampung buat yang lain-lain juga gitu. Tapi memang apa ya, semakin kesini tuh mungkin kategorinya tuh semakin agak-agak meningkat juga kayaknya. Karena mungkin pengaruhnya dari apa ya, global warming ya, pemanasan global mungkin juga ya. Jadi mungkin ya, mungkin kedepannya mungkin sama kayak El Nino sekarang, mungkin dia akan mungkin bertahan dan mungkin gelombangnya bisa
0: tinggi lagi.
1: Agak tinggi gitu mungkin.
0: Oke. Okay. Kalau untuk kondisi sekarang di Nabire ini, apakah mungkin masyarakat perlu khawatir kalau cuaca panas seperti ini akan terus berlangsung atau gimana nih Kak?
2: Untuk meningkatnya suhu udara di Nabire sebenarnya di periode sekarang memang perlu antisipasi lebih karena jadi khususnya untuk penyinaran matahari, suhu udara, jadi kita itu setiap tahun dua kali peredaran semu matahari. Titik equinox itu titik ekuator, artinya kita wilayah Nabire ini kan berpotongnya berdekatan dengan garis
1: katulistiwa,
2: garis lintang. Jadi dia dua kali dalam setahun peredaran semu matahari itu 23 Maret sama 23 September.
0: Itu artinya apa tuh Kak?
2: Matahari akan berada di garis tengah ekuator. Artinya apa? Jelas panas mataharinya akan lebih meningkat gitu. Artinya jadi kita menuju ke masuk di bulan September ini harus lebih antisipasi karena pasti suhu udara akan lebih meningkat. Ditambah lagi fenomena El Nino, kemarau, kekeringan dan itu. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu antisipasi, jelas kalau masyarakat dia memang harus fokusnya ke situ kalau menurut saya ya.
0: Oke. Gitu. Kak, ini kan banyak anak-anak muda nih yang dengar siaran berjaringan ini. Kalau mungkin bisa kasih pesan nih ke anak-anak muda di luar sana, kira-kira ada nggak sih kebiasaan sederhana yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kondisi musim seperti saat ini?
2: Apa ya, untuk khususnya anak-anak muda mungkin lebih khusus lagi mungkin ya secara umum lah masyarakat gitu. Ya kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Esron ya, memang kita harus untuk menghadapi kekeringan itu kita harus lebih bijak lah menggunakan air, konservatif lah, penghematan air gitu, menggunakan air secara bijak, memanfaatkan penampungan air sebaik mungkin, jagalah sumber air yang apa nih lokal gitu, jangan kita untuk mencegah kekeringan apa nih karhutlah titik panas ini mungkin kita jangan membakar lahan yang sembarangan gitu. Kalau memang kita mau bakar harus dimonitoring gitu, jangan sampai ditinggal gitu, jangan membuka lahan sembarangan gitu, aktivitas manusia yang berlebihan gitu. Mungkin kita apa nih untuk kesehatan juga ini penting karena terkait tadi suhu udara juga panas itu, cukup yang kebutuhan cairan yang cukup gitu, gunakan masker ketika di luar aktivitas ruangan gitu. Untuk sektor pertanian apa ya, ketahanan pangan mungkin lebih menyesuaikan ke pola tanam untuk tanaman gitu. Petani diimbau untuk memilih mungkin jalur waktu atau varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca kering gitu. Ya, untuk menghemat penggunaan air irigasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya.
0: Oke Kak, mungkin ini terakhir ya karena sudah hampir jam 5, kira-kira ada imbauan gak sih yang bisa Kakak selaku mungkin perwakilan dari BMKG sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait dengan kondisi kita di Nabire dan juga Papua Tengah saat ini? Silakan Kak Hidron.
1: Ya, imbauan dari BMKG apa ya, mungkin lebih sering scroll TikTok itu, coba-coba apa searching-searching mengenai El Nino itu seperti apa, lalu sering pantau sesekali lah lihatlah perkembangan El Nino tuh lewat BMKG itu seperti apa. Dan juga kita juga tuh sekarang ya mungkin solusi himbauan paling prioritas tuh sudah harus menghemat air gitu. Untuk sekarang dalam waktu dekat dan mungkin 1-2 bulan lah, 3 bulan lah. Karena memang kan lagi pas puncaknya El Nino dan lagi kemarau juga secara angin Australia kan. Nah itu mungkin solusi paling efektif tuh penghematan air nomor satu kayaknya. Dan juga keduanya mungkin apa ya, pembakaran lahan sampah itu yang tidak terkontrol tuh harus dikurangi. Betul-betul dikurangi itu. Itu sekali los aja itu dampaknya kayak kita kemarin itu. Ya. Bisa menyebar sampai bisa kemana-mana itu.
0: Oke. Okay. Ini kalau BMKG ini kalau mau sampaikan informasi berarti lewat WhatsApp juga ada berarti ya kan?
1: Iya,
2: ada WhatsApp-nya. Ada nomor WhatsApp-nya, ada IG-nya juga, ada Facebook-nya juga. Jadi kalau memang teman-teman masyarakat Nabire kalau ingin mengupdate informasi bisa memantau di IG kami di Stamet Nabire, Facebook juga Stamet Nabire. Kalau di WA kami ada gabung juga di beberapa WA grup di Nabire banyak, teman-teman media juga banyak. Jadi atau bisa di-share aja nih.
0: Boleh,
2: nomor
0: boleh.
2: Nomor operasional
1: ya.
2: Mungkin untuk diketahui oleh masyarakat
0: Nabire. Di Nabire ya. Mungkin ya yang belum bergabung. Atau mungkin ada situs web apa?
1: Ya, ini untuk masyarakat wilayah Nabire ya yang ingin
2: mengupdate
1: informasi tentang El Nino dan juga perkembangan cuaca itu bisa melalui nomor operasional Stasiun Meteorologi Nabire 0812-8320-2682. Nomor ini standby 24 jam.
0: Oke, okay, ya. 24 jam berarti ya.
1: 24 jam.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, teman Pradio, itu dia dialog kita di hari ini, tamu kita siaran berjaringan dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah tadi bersama dengan Kak Bio dan juga Kak Hendron. Dan memang ternyata beberapa waktu belakangan ini bukan cuma El Nino ya di Nabire, ada juga musim kemarau yang bikin tambah parah dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Oke, akhir kata saya Suci Ramadhani, pamit undur diri. Nantinya kita akan bertemu lagi di siaran berjaringan tamu kita di

Pro 2 FM Radio 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kita ngikutin siaran berjaringan tamu kita ya, dari RRI Pro 2 Nabire. Dan balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Radio 96,3 MHz sampai nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

3,3 MHz, taman terbaik kamu, taman Pro 2 di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita mendengarkan lagu-lagu Islami ya, untuk menjelang azan maghrib di wilayah Kota Wamena. Hari ini teman Pro 2 Selasa 1 September 2026 di pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Salsa ghetto.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Rejebujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru Tenjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes! Jes!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

warga Wamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overlannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku
2: kayaknya
1: sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independent kan.
0: Asik, bener.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay.

0: Capung. Capung. Alright, dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
1: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
1: kita
2: banget.
1: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow, yeah. Really? Pertama kali kenal di mana?
1: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
1: Satu, iya, satu season. Iya.
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
1: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
1: Iya,
0: iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
1: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
1: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
1: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
2: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
2: Lama banget kan.
1: Iya, udah masuk SD. Iya.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Enggak sih.
2: Kita sangat compromise juga.
1: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
2: Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
2: Jangan.
1: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
2: Compromising, Kak.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
1: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong.

0: humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh. Dia akan
1: tetap berusaha
0: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh. Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan? Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam. Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya,
0: celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya, yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham. Yang kayak,
0: ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak, udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin, oh ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan?
0: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar. Itu adalah impian Alan kak. Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
0: Jadi kita kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional. Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar. Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
0: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
0: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
1: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Iya, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
0: Dia ikut Idol kak. Dan kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok. Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya dulu kan, lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh yang WA tiga kali vote itu.
1: Bener.
0: Iya aku sampai absen kak.
1: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh langsung end ya. Wow.
0: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi ke Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
1: ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih, kan?
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
2: Betul.
1: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
1: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see. Kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
1: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
1: okay.
3: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing clouds and running endlessly. Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: Oh,
3: gitu.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
1: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
2: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
1: gitu kan.
3: Betul.
1: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
1: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
1: Asik.
5: Gitu.
2: Konon katanya.
1: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
3: Sampai jatuh handphone gue.
2: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
3: Emang dari awal kan?
2: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
3: Seperti
2: ya.
3: Ini. Konsepnya emang jadul.
2: Iya yeah, benar-benar yeah. dari awalnya dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
3: Dengan apa kak?
2: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
3: Ini produsernya soalnya di sini.
2: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
4: Iya, halo.
2: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, oh, dekat siapa?
4: Lah, oke, okay. Aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
3: Oke, okay, Anggunli kan?
2: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
4: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya.
2: Jadi boleh, boleh,
4: kita
2: boleh.
4: Tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
2: Okay.
4: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
2: Oke. Okay.
4: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
2: Oke.
4: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
2: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
4: konsepnya duluan ini
2: yang tercetus ya.
4: Betul.
3: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
2: Oke okay.
3: Jadi ini tuh versi duanya.
2: Versi satunya
3: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
2: Oh, gitu.
4: Yeah.
2: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
3: Aku jawab ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
2: Yeah.
3: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
4: Gemilang realit, lagu kan.
3: jadi kenapa tidak gitu loh?
2: Oke. Okay.
3: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
2: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal nggak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
3: Oh.
2: Gitu kan.
4: Suara gitu banget.
2: Oh gitu banget? Ketawa tuh.
3: Ketawa boleh nggak pakai whistle nggak? Bisa nggak kayak, ha gitu.
2: Ketawa bisa biasa aja ya. Sih.
3: Gitu lah.
2: Masih.
4: Oh.
3: Bisa enggak pakai whistle? Okay, tiba-tiba. Okay.
2: Iya, maksudnya ketawa.
3: Banget.
2: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
4: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
2: Wow, oke. Okay.
4: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
2: Okay.
4: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
2: Okay.
4: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
2: Betul.
4: Gitu aku mikirnya, gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Terus Kalan melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu, nanti kalau misalkan apa namanya udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
3: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
2: Iya, iya, iya.
3: Kan tidak disebutkan.
2: Betul.
3: Miss of humanity.
2: Tervalidasi ya, sudah ya.
3: Contohnya, Kak.
2: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
3: Enggak, Rimar enggak, aku. Okay.
2: Iya. Iya, emang tadi kalau Alan.
3: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi, langsung gitu. Aku kayak, ini kesini kali ya gitu.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ini kali ya gitu.
4: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
2: Oke.
4: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Yang tidak bisa berharmoni.
4: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
3: Amin. Miss of humanity.
2: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat dar-der-dor.
3: Seperti ke dakdikdukder ya sih.
4: Iya benar sih, mana aku kedinginan.
3: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
2: Kenapa tuh?
4: Iya, itu lebih luar biasa lagi.
3: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
4: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
3: banget? Diedit lah sama dia.
4: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
2: Astaga, wow.
3: Ini produser, editor,
2: bener.
3: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
2: Oke, okay. Oh, wow. Wow, iya. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
4: Jujur aku kaget banget ya.
2: Okay.
4: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
2: Okay.
4: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
2: Oke. Okay.
4: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah kayak, udah gak kuat, bener-bener gak kuat.
3: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Tanyalah beliau, gimana, Kak?
2: Gimana tuh, gimana? Gak sabaran.
4: Jadi, iya. Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
2: Oke,
4: gitu.
2: Paham.
4: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya, oke. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan, Kak? Gitu. Besok bisa.
3: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama, Kak.
2: Oh, iya benar.
3: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
2: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
3: Sedar dakdikdukder kalau aku.
2: Dakdikdukder ya.
3: Ini dar dedor.
2: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimer. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga keren, ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini deh. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimer dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Mm-mm. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya forever sama aku.
1: Mine-nya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan samawa, Kak, pada ujungnya.
0: Iya.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Ya. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
0: Nah,
2: boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: aja
2: pencipta bisa. Lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimer boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh, lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimer Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten, buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya. Katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu.
0: Mm.
1: Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu
0: yes.
1: yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik tuh. Ini
1: iya, ya. Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya, oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Yang tadi bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan, terima kasih Kaki, terima kasih. Thank you so much, dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry.

Yang harus kita ucapkan sampai jumpa itu ke Music Live Chat barusan ada Alan sama Rimar juga. Ada Edit yang nemenin kamu juga tadi teman-teman Pro 2 selama kurang lebih 60 menit. Back to ke Pro 2 FM di 96,3 MHz, teman terbaik kamu yang masih tetap available dong untuk malam hari ini teman-teman Pro 2 dengerin di mobile application RRI Digital dan juga tentunya streaming kita di www.rri.co.id teman-teman Pro 2. So, yeah, teman-teman Pro 2 bakalan lanjut lagi untuk jaga malamnya Pro 2 FM nemenin kamu. Hari ini tuh hari Selasa ya. Bulan yang baru 1 September teman-teman Pro 2. Selamat datang di bulan September ini. Kayaknya soundtrack lagunya Taylor Swift yang Agustus harus digeser ke lagunya Wake Me Up When September Ends. Time song banget ya tuh, teman-teman Pro 2. Oke, bulan September berarti bulan yang baik, teman-teman Pro 2, karena bulan ini juga bakalan ada event-event menarik, meriah, dalam rangka Hari Bakti Radio atau Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 gitu teman-teman Pro 2. Contohnya adalah hari ini yang sudah dilaksanakan donor darah teman-teman Pro 2 tadi siang. Yes, sudah dilaksanakan donor darah. Tungguin ya teman-teman Pro 2 untuk event-event lainnya yang bakal kita laksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81.

Yuk, kembali lagi ke playlist yang Pro 2 FM yang udah kita siapin. Ada lagu lamanya Zigas, tapi ini versi remake-nya di 2024, teman-teman Pro 2. Sahabat jadi cinta buat kamu, teman Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: 101.1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: It's snap.
1: Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

Yes, teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekitar beberapa menit lagi menuju tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan sampai di sini aja untuk siaran Pro 2 RRI Wamena nemenin kamu hari ini ya. 1 September 2026, teman-teman Pro 2 di awal bulan. Selamat beristirahat buat teman-teman Pro 2 dan pastikan besok untuk kamu bisa dengerin Pro 2 RRI Wamena lagi di frekuensi yang sama 96,3 MHz, bisa juga lewat streaming dan juga audio, maksud kami lewat RRI Digital. Fajar pamit teman-teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat sekali lagi dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 di mana saja berada teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesediaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motokan rogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, kalahkan ranking 1 dunia, Leo Daniel menuju 16 besar China Master 2026. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Pada babak 32 besar, Leo Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Woo-ho, Seo Seung-jae. Leo Daniel menang secara strike set 21-19, 21-19 dalam tempo 42 menit. Pertandingan ini berlangsung di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok pada Selasa 1 September 2026. Seusai pertandingan, Leo Roli Carnado mengatakan bahwa dirinya senang dapat melangkah ke babak berikutnya. Rasanya pasti senang karena bisa lolos ke babak selanjutnya. Menurut Leo, tidak ada kunci khusus untuk pertandingan menghadapi ganda putra nomor 1 di dunia. Pola permainan yang tidak terburu-buru memberi Leo Daniel kesempatan untuk menjaga fokus. Informasi selanjutnya, Arthur Irawan, pemain muda harus main karena kualitas. Pemilik klub Persi Kediri, Arthur Irawan, mendukung penghapusan kewajiban memainkan pemain usia 23 pada kompetisi Superliga 2026-2027. Hal tersebut disampaikan Arthur saat mengikuti dialog bertajuk Membawa Liga Naik Kelas bersama awak media. Menurut Arthur, pemain muda seharusnya mendapatkan tempat berdasarkan kualitas, bukan semata-mata karena aturan batas usia dalam kompetisi. Arthur menilai setiap klub tertentu ini menurunkan komposisi terbaik demi meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan kompetisi. Ia mencontohkan Lamine Yamal yang menjadi pemain inti Spanyol bukan karena usia, melainkan kualitas sebagai pemain. Menurut Arthur, perkembangan setiap pemain berbeda sehingga tidak semua talenta harus mencapai puncak performa pada usia muda. Informasi selanjutnya, sebanyak 520 pecatur ikut Javta Chess Festival 2026. Sebanyak 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi ikut berlaga di Javta Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada 1-6 September di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan hadiah total Rp298.900. Turnamen Javta Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat kategori. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga beregu

daftar instansi. Ketua Panitia JAV The Cheese Festival 2026 Henry Handrato mengatakan turnamen ini menghadirkan duel match percatur internasional. Demikian info Pro 2 di pagi ini.

0: warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Spada, selamat paginya Pro 2 di FM 96,3 MHz teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Suasana pagi juga sudah mulai terasa, guys. Sudah terasa karena matahari juga sudah mulai terbit ya teman Pro 2. Jadi mungkin karena sudah masuk berber ya teman Pro 2, September, Oktober, November dan Desember ya. Jadi kayaknya tuh paginya tuh cepat ya teman berdua, atau sudah terang lah ya teman berdua. Jadi kan biasanya sekitar jam 5:30 itu masih gelap ya teman berdua, tapi untuk berber kayaknya nih cepat ya terangnya teman berdua ya. Tapi kalau bicara soal September nih, pasti tidak terasa lagi kita akan berganti tahun ya, karena tidak terasa nih teman berdua. Dan juga ada momen yang spesial tentunya ya di bulan September ya, khususnya buat RRI begitu ya teman Pro 2. Walaupun mungkin tepatnya itu di tanggal 11 ya, tapi ya setidaknya tuh sudah mulai terasa begitu ya teman Pro 2. Terasa ada bau-bau sesuatu yang ceria begitu ya. Ya nantinya tuh ada hari ulang tahun ya, itu seperti biasa teman Pro 2. Jadi umur dari RRI itu hampir sama dengan kemerdekaan Indonesia di 81 teman Pro 2. Tapi nanti di tanggal 11 ya untuk hari ulang tahun RRI. Nah bicara soal hari ulang tahun RRI, nanti besok ya tanggal 3 dan 4 ini untuk menyambut ulang tahun dan juga kegiatan RRI Fest ya teman Pro 2. Ini rencananya nanti ada diadakan pasar murah ya teman Pro 2. Jadi ini kerjasama juga dengan Bulog untuk mengadakan pasar murah yang nanti akan diadakan di depan kantor RRI Wamena tentunya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mau ikut untuk berbelanja sembako dengan harga yang ya lebih mungkin ya lebih terjangkau, walaupun mungkin tidak sangat-sangat murah juga ya teman berdua, tapi setidaknya tuh bisa membantu lah ya teman berdua. Bisa hadir nih besok ya jam 9 seperti itu ya sampai selesai. Jadi 2 hari untuk pasar murah. Jadi buat teman berdua yang ingin berpartisipasi di pasar murah bisa datang teman berdua. Oke teman berdua, itu untuk informasi pasar murah ya teman Pro 2. Oke, dan tentunya teman Pro 2 ini masih akan hadir menemani teman Pro 2 di pagi hari ini dengan musik dan juga informasi-informasi menemani suasana pagi kamu. Untuk aktivitas kamu juga jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Lebih baik sarapan daripada menunggu harapan ya. Wis, maksudnya harapan ya. Buat kamu jomblo-jomblo wati dan jomblo men yang terlalu banyak di PHP atau diberikan harapan tapi harapan itu harapan-harapan palsu, waduh, mending lupakan harapan itu dan kamu sarapan ya. Pagi-pagi itu harus sarapan, semangat pagi seperti itu ya teman berdua, supaya aktivitas kamu juga di hari Rabu ini bagus ya. Apalagi ini kan masih tanggal muda ya, kemarin baru gajian, terus hari ini setidaknya ya bolehlah ceria ya teman berdua. Jangan sampai di tanggal muda terus kamunya tuh tidak ceria, waduh, jangan sampai ya teman berdua. Walaupun kamu hanya sendiri, tidak ada pasangan begitu ya, malamnya tidur hanya beralaskan bantal guling, bukan beralaskan ya, tapi hanya ditemani bantal guling, setidaknya tuh harus semangat ya teman Pro 2. Jadi walaupun sendiri bukan berarti tidak ada yang suka, tapi belum menemukan yang pas aja ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya nih di pagi hari sebelum kamu beraktivitas, jangan lupa cek dulu ya semua barang bawaan kamu yang ingin kamu gunakan untuk aktivitas kamu di kantor atau di tempat-tempat usaha atau di mana saja ya, sekolah dan sebagainya. Cek dulu semuanya teman Pro 2, juga kendaraan kalian yang pastinya bensin atau rem yang vital-vital ya teman Pro 2, rem terus mungkin kopling dan sebagainya
itu harus kamu cek dulu ya sebelum kamu jalan, atau mungkin ban atau roda ya, roda kendaraan kamu, kamu cek baik-baik supaya aktivitas kamu tuh baik, terus suasana hati kamu juga baik ya. Jadi begitu, mengawali semua tuh dengan baik supaya aktivitas kamu juga baik, ada damai di hati ya, wis damai di situ ya. Oke teman berdua ya, jadi kita saling mengingatkan ya, bukan berarti kamu yang pacaran saja atau punya hubungan saling mengingatkan buat pasangan kamu, tapi saya juga harus mengingatkan teman berdua ya. Sebagai penyiar yang baik, wes harus mengingatkan teman berdua juga. Oke teman berdua, itu sedikit kata-kata hari ini ya untuk pagi ini, wes kayaknya bukan juga itu mengingat ya. Kalau mungkin kata-kata pagi hari ini ya seperti tadi sudah saya bilang ya teman berdua, jangan lupa sarapan ya. Mending sarapan daripada menunggu harapan. Cia. Oke ya teman berdua, kembali menemani teman berdua dengan musik bagusnya Pro 2 di pagi ini.

0: warga Wamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang? Produk

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Pro 2 teman terbaik kamu masih di FM 96,3 MHz di Spada. Selamat paginya Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut lagi nih kita akan bahas sedikit, tapi ini agak berat ya informasinya nih teman Pro 2. Ya beratnya tuh kira-kira 1 ton ya mungkin ya teman Pro 2. Jadi maksudnya beratnya nih karena kita akan bahas ya, saya akan bahas atau bagikan informasi tentang stabilitas ekonomi Indonesia teman berdua. Jadi kita juga sebagai anak-anak muda nih setidaknya harus tahu ya teman berdua untuk ekonomi kita di Indonesia nih seperti apa, karena stabilitas ekonomi ini kan berdampak ke kita semua ya teman berdua. Nah ini kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya, pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga ya teman berdua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global ya. Jadi kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Jadi kepercayaan investor tercermin dari terjaganya peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Rating mempertahankan peringkat BBB stable, sedangkan Linhe Rating Global memberikan peringkat AAA stable. Ini kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR di Jakarta kemarin teman berdua. Jadi menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai Juli 2026. Sementara itu cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 per dolar Amerika Serikat. Jadi Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modal di Indonesia. Nah, berdasarkan catatannya, aliran modal masuk Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Jadi pada saat yang sama imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Jadi yield tersebut menurun ya dibandingkan posisi tertingginya pada 11 Juni 2026 yang mencapai 7,39%. Nah, perkembangan tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Jadi Purbaya menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Jadi pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan ya momentum kepercayaan tersebut. Nah, teman Pro 2 ya, jadi setidaknya kita harus update informasi juga ya terkait dengan ekonomi Indonesia karena itu berdampak ke kita juga ya teman Pro 2. Jadi kalau kita tidak melihat informasi atau update informasi, wah nanti kita juga berdampak ya. Jadi setidaknya kita rasakan begitu ya teman Pro 2, walaupun mungkin kita hanya ibaratnya kerikil-kerikil lah ya, kerikil-kerikil kecil ya, bukan orang-orang yang istilahnya mengatur perekonomian kita Tapi setidaknya tuh untuk informasi-informasi ini kita harus tahu juga ya teman berdua, karena kita sebagai pengguna juga ya teman berdua, jadi harus teman berdua always harus di situ ya. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di pagi hari ini sudah jam 7 ya teman berdua, kembali menemani teman berdua di request lagu. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di pagi ini, mau gabung untuk request lagu menemani suasana pagi kamu, langsung saja nih 08 11 48 28 42. Saya tunggu partisipasi dari teman berdua yang mau gabung untuk request lagu, langsung aja digaskan teman berdua.

0: fish the perfect way.
1: Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.
2: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di jalur requestan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu menemani suasana pagi kamu di saat ini, langsung aja nih teman Pro 2, 0811 48 28 42 sampai jam 8 ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua, lagu dari Backstreet Boys ya, Shape of My Heart ya, teman berdua yang baru saja hadir di pagi ini. Masih di Spada, selamat paginya yang berdua. Masih di jalur requestan, sudah ada yang bergabung ya teman berdua dari yang punya nomor nomor berapa nih teman berdua? 1252 ya, 1252 terakhir, 1252. Selamat pagi Kak. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Oke, semangat pagi juga. Kak mau request lagu dari Tulus, Teh Hijau. Oke, tidak teh merah begitu atau teh biru. Oke, nanti dihadirkan ya lagu dari Tulus, Teh Hijau, lagu terbarunya Tulus juga. Dan ini kalau tidak salah lagu ini juga FYP untuk di TikTok ya, dipakai jadi backsound untuk konten-konten. Wah, luar biasa juga nih teman berdua. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali buat yang punya nomor 1251 dari Thomas. Oke, Thomas ya. Oke, Thomas. Buat teman berdua lainnya yang mau gabung, mau berpartisipasi di pagi hari ini, langsung aja nih teman berdua 0811 48 28 42.

Oke, teman berdua, lagu dari Tulus Teh Hijau dan juga Nike lah ya. MMG, My Man Gue ya. Wes, gue di situ ya. Oke, lagu dari Tulus tadi di request oleh yang punya nomor 1252 ya, dari Thomas ya. Oke. Ini dua lagu ini kalau kamu yang memang suka nonton TikTok itu lagi viral-viralnya ya teman berdua ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke Tulus ya lagu Teh Hijau, tapi kalau Naikila yang MMG ya, atau My Main Gue itu kan sudah ya mungkin FYP sudah beberapa minggu lalu ya teman berdua. Itu yang pakai ada tempelan-tempelan lah di muka ya teman berdua. Kalau tidak salah itu khusus lebih ke cewek-cewek begitu ya teman berdua. Oke teman berdua, yang mau gabung di pagi hari ini di request lagu, langsung aja nih teman berdua, digaskan ya teman berdua. Ini saya ada pantun ya wes, pantun pagi nih teman berdua, untuk mengajak teman berdua request lagu ya. Saya bacakan ya buat teman berdua, nanti teman berdua yang lagi dengar nanti di rumah bilang cakep begitu ya. Tapi di rumah ya. Jadi di rumah kamu nanti saya bacakan pantun, terus kamu tinggal di rumah tinggal jawab cakep begitu ya. Setidaknya walaupun saya tidak dengar, setidaknya sudah berpartisipasi ya walaupun jauh wes. Jalan-jalan ke pasar baru wes. Jangan lupa membeli kopi ya. Selamat pagi pendengar setia. Yuk request lagu biar hari makin cerah. Wes. Teman produser seharusnya tuh bilang asik begitu ya. Atau cakep. Wah, ini asik sendiri ya teman berdua.

Oh iya teman Produa, buat teman Produa yang lagi dengerin Produa terus mau balas pantun saya, ois. Mungkin lewat requestan lagu, sebelum request mungkin mau kasih pantun buat saya di pagi ini. Silakan ya 08114828442. Ini masih ada satu pantun ya buat teman Produa nih. Pagi-pagi minum teh hangat, ois. Makan pisang goreng di beranda. Kirim salam dan lagu request biar semangat. Sebutkan judulnya, kita putar bersama. Wis. Nah itu ya teman berdua, saya sudah kasih pantun nih buat teman berdua pagi-pagi. Setidaknya teman berdua harus balas pantun ya. Dengan request lagu di WA-nya Produa di 08114828442. Jadi saya tunggu teman Produa yang mau gabung, silakan ya. Tadi sudah ada Thomas yang bergabung. Mungkin ada Thomas-Thomas yang lain, guys, yang ingin bergabung di pagi hari ini. Langsung aja nih teman Produa. 08114828442. Saya tunggu teman berdua.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

menemani teman berdua di informasi seputar tanggap bencana teman berdua. Di jalur requestan saya cukupkan ya teman berdua. Buat Thomas yang tadi sudah gabung, terima kasih sudah bergabung di jalur request. Buat teman berdua yang belum sempat bergabung juga, nanti bisa bergabung ya tentunya di jam 10 sampai jam 12 itu ada jalur requestan lagi ya teman berdua untuk santai siangnya Pro 2. Oke teman berdua, selanjutnya menemani teman berdua dengan informasi seputar tanggap bencana. Kita akan membahas seputar kondisi saat ini ya teman berdua. Informasi tentang Kalkuta ya, atau musim kemarau. Dan juga nanti saya akan membahas tentang informasi tentang tanggap bencana atau apa yang harus kita lakukan nih teman berdua sebelum atau setelah gempa bumi ya. Kita akan membahas seputar tentang gempa bumi. Ini juga tentang peristiwa yang terjadi di NTT sana ya teman berdua. Jadi nanti satu jam ke depan kita akan membahas dua pembahasan ya, wes. Informasi maksudnya ya teman berdua. Informasi yang pertama tentang Kalhuta atau kebakaran hutan, dampak-dampaknya, terus apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah gempa bumi ya teman berdua. Tetap stay terus di Pro 2 teman, terbaik kamu di FM 96,3 MHz di pagi ini. Jadi buat teman berdua, stay terus nanti selepas beberapa lagu yang akan saya hadirkan, saya akan kembali dengan informasi-informasi.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Masih menemani teman berdua di pagi ini seputar informasi tentang tanggap bencana ya teman berdua. Langsung saja nih teman berdua, saya akan bagikan informasi ini secara umum-umum saja ya teman berdua, garis besarnya tentang dampak dari kebakaran hutan ya atau lahan teman berdua. Tentunya kita harus waspada ya teman berdua. Nah, waspada dampak kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini rusaknya ekosistem, dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Nah, dari asap dari kebakaran hutan ini merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Untuk kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mempengaruhi jarak pandang dan transportasi. Kalau kita lebih ke pesawat ya teman berdua, ya mungkin kemarin-kemarin ada hujan ya teman berdua. Ya terkadang kalau kita di khususnya di Wamena, masyarakat berpandangan bahwa ketika musim kemarau kita harus bakar hutan ya atau bakar rumput dan sebagainya supaya hujan turun ya. Tapi jangan ya teman berdua, kalau hutan dibakar ya, apalagi kan kebanyakan tuh di gunung-gunung ya teman berdua, khususnya di Wamena, kalau dibakar terus siang hari begitu ya, asap pesawat tidak masuk, waduh kita kan susah juga ya teman berdua. Apalagi kalau asap kabut atau kabut asap gara-gara kebakaran hutan itu sampai 1 minggu contoh nih teman berdua, terus pesawatnya tidak masuk, waduh kita repot ya, selain mau berangkat atau mungkin yang lain-lain nanti kita agak kesulit ya teman berdua. Jadi ya dampaknya, jadi kita buat sesuatu tuh harus pikir dampaknya teman berdua. Itu dampak dari kabut asap ya. Selain itu hutan menjadi gundul ya teman berdua, dan hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Nah ini juga ya teman berdua yang harus kita sama-sama harus indahkan ya teman berdua, atau menjadi peringatan buat kita ketika musim kemarau terus kita bakar hutan ya, hutannya habis. Nah ketika musim hujan dampaknya tuh ada lagi ya, nah, selain tanah longsor banjir juga ya, karena pohon-pohon sudah tidak ada untuk menahan air-air lagi ya teman berdua, atau mungkin menahan tanah yang rapuh. Wah itu kan berdampak sekali ya teman berdua. Jadi bukan dampaknya tuh bukan jangka pendek ya, tapi jangka panjang juga teman berdua. Terus yang berikutnya, tersebarnya asap ya, termasuk emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang berikutnya, berkurang sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada pohon lagi untuk menampung cadangan air. Nah itu yang dampak-dampak ya dari kalhuta atau kebakaran hutan dan lahan ya teman berdua. Nah teman berdua, kali itu untuk dampak kalhuta ya teman berdua. Kali ini kita bahas lagi tentang gempa bumi ya teman berdua. Nah ini hal yang harus dilakukan sebelum dan saat setelah gempa bumi. Ini sebelum gempa bumi ya teman berdua. Kunci utamanya, kenali apa yang disebut gempa bumi dulu. Pastikan struktur dan letak rumah, evaluasi dan renovasi ulang struktur bangunan. Itu yang pertama ya teman berdua. Terus kenali lingkungan tempat kerja. Pahami letak pintu, lift, dan tangga darurat. Belajar melakukan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus belajar menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Catat nomor telepon penting teman berdua. Yang pastinya seperti polisi atau SOS, damkar, SAR, ambulans, dan juga PLN ya teman berdua. Yang berikutnya, persiapan rutin di tempat tinggal. Jadi lemari, kabinet, dan perabot lain diatur menempel pada dinding, dipaku dan diikat, dan lain-lain ya teman berdua. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah. Matikan air, gas, listrik apabila tidak digunakan. Periksa benda sekitar, atur benda yang berat di bagian bawah. Cek kestabilan benda menggantung yang dapat terjatuh saat gempa bumi terjadi. Yang berikutnya, jangan lupa disiapkan tas siaga bencana ya teman berdua.
Nah, itu hal yang dilakukan ya sebelum gempa bumi. Dan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, nah ini jika kamu berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan, sembunyi di bawah meja atau kasur dan lain-lain. Yang pastinya ini kasur atau tempat tidur atau meja yang kuat ya teman berdua. Jangan kamu tinggal pas kejadian begini kamu larinya tuh ke bawah meja yang mungkin rentah ya, rentang. Rentah karena mungkin bahannya ya tidak kuat atau seperti apa, kan dapat buruk ya, berdampak buruk juga teman berdua. Yang berikutnya, lari keluar apabila masih dapat dilakukan ya, kalau sempat ya teman berdua. Kalau tidak sempat ya sembunyi di buat tempat tidur atau meja yang tentunya kuat ya teman berdua. Cari tempat yang paling aman dari runtuhan dan guncangan. Terus hindari bangunan di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon dan lain-lain. Perhatian tempat berpijak, hindari apabila ada retakan tanah. Ini yang kita harus perhatikan ya teman berdua. Nah, kalau kita berada di daerah pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika kita tinggal di daerah pegunungan atau di lereng, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Jika sedang mengendarai kendaraan mobil, keluar turun dan menjauh dari mobil jika terjadi pergeseran atau pergerakan. Nah, teman berdua, itu yang harus dilakukan ya ketika terjadi gempa ya. Tadi sebelum gempa, terus ini saat terjadi gempa dan setelah terjadi gempa ya teman berdua. Ini yang ketiga teman berdua yang harus dilakukan, jangan memasuki bangunan yang terkena gempa. Jadi untuk menghindari runtuhan bangunan. Terus periksa lingkungan sekitar, periksa apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas dan arus pendek, periksa aliran pipa, periksa apabila ada yang membahayakan. Jika berada dalam bangunan, keluar dengan tertib, jangan gunakan lift atau eskalator, periksa apakah Anda terluka, lakukan P3K, telepon dan minta pertolongan apabila terluka parah. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa, ada kemungkinan terjadi bahaya susulan ya teman berdua. Nah, ini yang seperti di NTT ya, setelah gempa masih ada gempa-gempa susulan ya teman berdua. Jadi ketika sudah terjadi gempa atau setelah terjadi gempa ya, kita memang harus berada di luar rumah ya, jangan kembali lagi ke tempat atau rumah kita teman berdua. Dan yang berikutnya, jangan panik ya, cari informasi dari sumber terpercaya. Pastikan informasi hanya dari sumber terpercaya seperti BMKG, BPPD, atau media nasional maupun lokal. Jadi hindari hoax atau berita bohong ya teman berdua yang tidak jelas sumbernya teman berdua. Nah teman berdua, seperti yang tadi di awal ya, hal yang harus dilakukan sebelum gempa bumi. Kita harus menyiapkan tas siaga bencana ya teman berdua. Nah, apa nih tas siaga bencana teman berdua? Jadi tas siaga bencana itu tas yang berisi barang-barang penting untuk keselamatan dan ketahanan dalam keadaan darurat. Apa saja isinya? Ada handphone, charger, pakaian lengkap, masker, peluit, dokumen penting dan uang cash, foto keluarga, ini pembalut popok khusus wanita dan bayi, senter dan baterai, radio portable, makanan dan minuman dengan jangka kadaluarsa lama, kotak P3K. Nah teman berdua, ini yang perlu juga ya teman berdua. Jadi kita sediakan selalu ya. Terkadang kan hal-hal kecil kita tidak pikirkan ya. Tapi ini mencegah ya. Ibaratnya tuh mencegah daripada mengobati. Jadi setidaknya tuh kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ya kita kan tidak tahu namanya bencana kan bisa datang tiba-tiba ya teman berdua. Jadi kita harus gunakan tas yang ada di rumah Anda. Tas yang cukup besar dan nyaman digunakan. Letakkan tas siaga bencana di tempat yang mudah ditemukan. Nah ini ya teman berdua. Jadi ibarat seperti kotak P3K ya. Jadi kita sudah siapkan memang barang-barang yang untuk apa namanya, jangka panjang lah seperti itu ya teman berdua. Oke teman berdua, itu untuk informasinya seputar tentang Kalkuta dan juga apa yang harus kita lakukan ya sebelum atau sedang dan juga sesudah terjadi gempa teman berdua.

warga Wamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, teman berdua, sampai di sini untuk informasi seputar tangga bencana teman berdua. Masih bermain teman berdua sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Timur di Prodo Teman Terbaik Kamu. Buat teman berdua yang mau gabung juga bisa ya, teman berdua mau request lagu, saya buka sambil menemani suasana siang teman berdua di saat ini tentunya. Jadi buat teman berdua yang lagi dengar berdua dan mau gabung kembali, silakan ya teman berdua.